0: Terima kasih.
1: Follow our social media @kissyfmbogor.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie-nya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Easy 93.4 FM. All the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
4: Kissy 93.4 FM.

0: Orang Bogor, Lipit.
1: Morning Hits and Smiles here.
0: Bogor in the Morning with Amonista and Noverina.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik-asik. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapital.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Fusion. Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: This is Kissy 93.4 FM.

0: follow Instagram @kisifmbogor.
1: Hai,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Apalagi kalau misalkan perjalanannya jauh ya.
2: Betul.
1: Yang diajak komunikasinya kan nanti, hah?
2: Oh. Benar-benar.
1: Iya doang kan.
2: Iya benar-benar. Gua tipe orang juga yang ngangong-ngangong sih kalau di jalan.
1: Iya suka apa nggak kayak nggak nyambut.
2: Yes.
1: Pembicaraan gitu.
2: Iya benar-benar.
1: Dia nggak tertarik sama pembicaraan, tapi emang nggak denger sih. Gitu.
2: Iya benar banget.
1: Dia ngerti sih apa yang gue maksud gitu.
2: Iya benar. Makanya gue, wih, respect banget sama abang Gojek yang udah pakai mic kayak gitu. Please, gue kalau lagi naik Gojek jangan ajak gue ngobrol gitu. Soalnya yang kedengeran cuman neng gitu doang, yang kedengeran gitu doang ya.
1: Iya
2: neng.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
1: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: Si FM Bogor.
1: Hah, sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
6: KCFM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak
1: ya?
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
0: Kissy FM, musiknya semua hits.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset, praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Minyak cumi

0: terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
1: Kenapa lo, Bil?
0: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
1: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bil. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
0: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
2: 2 hours later.
0: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
1: Kan udah gue bilang.
0: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
1: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
0: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
3: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
4: KC FM, musiknya semua hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ngomong-ngomong soal sumur, gue pernah baca cerita di Twitternya, lucu banget tau. Jadi dia sumurnya gak ditutup kan, sumurnya gak ditutup nih. Terus dia bodohnya naro deterjen bubuk itu di samping sumur itu, guys.
2: Dan itu sumber air ya?
1: Iya, sumber air. Terus jatuh tuh deterjen bubuk semuanya ke dalam sumur.
2: Dipakai minum gak?
1: Iya, gak tau. Ya udah lu bayangin tuh, berarti dia mandi, dia apa tuh, airnya berbusa kan.
2: Kayak kok sabun gue kok gak hilang-hilang ya, kayak busanya hebat banget dan gak hilang-hilang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Naumann Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?
2: New try.
3: New try on Kisiapa.

0: Diam.
1: Hearing your favorite playlist here.
2: Pau, Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
3: Hah?
2: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
3: Bentar. Kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
2: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
3: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
2: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
3: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh. Sekarang bisa kena ancaman.
2: Tapi kan udah ada di grup.
3: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
2: Ih, serem.
4: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 93.4 FM.

0: sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi kalau
0: was-was juga sih.
2: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa enggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja gitu.
0: Karena anaknya maunya di situ. Iya dong.
2: Ya serba salah sih ya.
0: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya enggak suka. Jadi dia ya udah mau enggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan.
2: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih?
0: Gue udah nunggu. Ini keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Let's check our YouTube channel at KC92.4 FM.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, yes Chef.
4: Asik. Kita di pantai.
5: Yeah, yoi.
4: Aduh, panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Eh, salah
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Konsum suka just jus.
9: Dari Wingsuit.
4: Lagi di jalan.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai. Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.

0: KTC 93.4 FM.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM, all the hits, all day, every day.

CFM Hit Music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, Krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako, kok Miyako, Miyako.
1: Magicom.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the Morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on

0: it's Sunfly Sign. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal sejuk langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
6: Kenapa lo, Bio?
5: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
6: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
5: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
7: 2 hours later.
5: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
6: Kan udah gue bilang.
5: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
6: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
5: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
8: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.
0: Keep your daily with KC 934.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui. Tau
2: gak lagu ini? Mau menyusui sih.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana
1: sih? Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Stay sharp, stay alert.
1: This is Sound Flash. Play all
0: the hits, breezy hits,
1: and highlights.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
7: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
6: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
7: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
6: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
7: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
6: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
7: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
6: Farmasi,
7: Fisioterapi,
6: Ahli Gizi,
7: Kebidanan,
6: Keperawatan,
7: Profesi Bidan,
6: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
7: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
6: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
7: atau hubungi di 0822-1121-2278.
6: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
9: City. Swift on and Chino. Easy FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja. Bukan bikin sakit beneran. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yeay. Yeay. Yeay. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih
3: dulu? Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, All the Music Hits.

0: Stay Sharp, Stay Loud.
1: This is Sound Flash. Play all the hits, breezy hits, and highlights.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. This ain't your basic playlist, because you're listening KCFM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh,
2: yang...
1: gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Fresh Farida. This is on Flash.
1: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
1: Iya.
2: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga. This, KC 93.4 FM.

0: KC Sound Flash.
1: Your midday energy boost, non-stop hits on the.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
9: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps. Ahai.
8: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
9: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
10: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
8: Dido.
10: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
8: Tuh kan, gue bilang juga apa, Do? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
10: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
8: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Do.
10: Gak apa-apa deh, kan masih ada Wi.
11: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang

0: Bank dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All The Music Hits.
1: Stream on and tune up. KC FM, All The Music Hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Tapi tuh cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
0: Itu cabai hijau, bukan?
2: Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak
2: lagi.
0: Enak makanannya?
2: Enak banget. Ngerti gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe, ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah
2: gua mas, kalau, rumah? Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan.
0: All the music hits only on KCFM.
8: Thanks for listening.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM. Kuto Aji yang versi barunya tuh.
1: Benar.
0: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
1: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
0: Yes, boleh. Boleh iya. Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
1: Apaan sih? 0811.
0: Itu nomor
1: siapa?
0: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: KC Soundflash. KC Soundflash.
1: KC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Asik, kita di pantai.
2: Iya, yoi.
1: Aduh, panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Eh, hey, salah,
2: itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil abis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Awesome, awesome, just jus.
6: Dari Wingsworth.
7: Glitter break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
9: Yuk glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
6: Di FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak
2: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antar
2: Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya, ya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Cek.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Isi nostalgia.
6: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
6: Tuh kan, ini enak.
7: Isi nostalgia. Isi nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
8: Kisi Nostalgia.
6: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Video Daily di Kisi FM.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui. Tau
2: gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo, Zah?
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
4: Sleep on and tune up. KC FM, All the Music Hits.
5: This song is for you.

0: dengerin deh. Siaran sore di KISI FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KISI FM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscast.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap!
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef!
9: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits.
10: All the music hits.

0: tandamu. Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Masih iya. Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak bener. Ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka. Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.
6: Keep your daily with Kisi FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa.

0: Daily Chart.
1: Your soundtrack.
0: This is 50 Hit List.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delicious ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KIS FM.
1: KIS FM, yang daily hit playlist non-stop. Inilah nomor 5, KIS 50 Hit List.

0: What's hot? What's not? Find out on 50 Hit List.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
3: Keep your daily with Kisahan. Hits that never quit. Inilah nomor 9. Kisi 50 Hit List.

0: What's Trending? You're listening to 50 Hit List
1: on TCFM, all the music.
0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Petot.
3: Bikin kopi ya?
2: Petot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Petot.
3: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
4: Swiffer and Gino. Kissy FM, all the music hits.
5: Inilah nomor 13, Kissy 50 Hit List.

0: 50 tracks,
1: 1 chart,
0: 0 skip.
2: This is 50 hit list.
3: Sepi dah.
4: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
0: Mie
3: sukses Aceh luar biasa. Bang Ata.
4: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
3: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hai, healthy people. Seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. This ain't your basic playlist. Because you're listening, Kiss FM, all the music hits. All the music hits.
0: Inilah nomor 17, Kiss 50 Hit List.

0: Your weekly chart.
1: Your soundtrack.
2: This is 50 Hit List.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minya pipi dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.

0: What's hot? What's not? Find out on 50 Hit List.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
7: Easy FM, all the hits, all day, every day.
8: Inilah nomor 25, Easy 50 Hit List.

0: What's trending? You're listening to 50 Hit List
1: on KCFM. All the music.
2: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo, Zah?
2: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, iya, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
5: Healthy people, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse non-group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
0: Turn it up. KCFM, all the music hits you want.
1: Inilah nomor 29, KC 50 Hit List.

Isi 93.4 FM of the music hits. Inilah nomor 31 Kisi 50 Hit List.

0: 50 tracks.
1: One chart.
0: Zero skip.
2: This is 50 hit list.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food, hi healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yakin? Ini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
0: IZFM, your daily hit playlist non-stop. Inilah nomor 33. Kisi 50 Hit List.

0: Weekly Chart.
1: Your soundtrack.
0: This is 50 Hit List.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscare.

0: UGC 93.4 FM.
1: KCFM, musiknya sebuah hits. Inilah nomor 39, KC 50 Hit List.

0: Pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
1: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
0: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
1: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM.
2: Simpon and Chinom. Kiss FM, all the music hits. Inilah nomor 41. Kissy, 50 Hit List.

0: What's trending? You're listening to 50 Hit List
1: on TCFM, all the music.
0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Dak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
1: Isi nostalgia.
3: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
3: Tuh kan, ini enak.
0: Isi nostalgia.
3: Ini yang gue cari.
0: Isi nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
4: Isi nostalgia.
3: Kayak gini nih yang gue mau.
0: This ain't your basic playlist, because you're listening Isi FM, all the music hits.
1: Inilah nomor 45, Kisi 50 Hit List.

0: 50 tracks.
1: One chart.
0: Zero skip.
2: This is 50 hit list.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
0: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.
5: Inilah nomor 49. Kissy 50 Hit List.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Bulunya tuh jadi halus, kayaknya abis kerimbat apa gimana, gue kagak ngerti ya kan. Dan pakai bajunya tuh lucu-lucu, coy.
0: Apanya?
2: Sampai dipitain si kambing sama dombanya.
0: Berarti cantik-cantik dong ya?
2: Ih, cantik-cantik, mau.
0: Mau. Kalau dulu kan ada orang kayak, lu mah sama bedak di kambing dibedakin juga mau.
2: Iya,
0: nih ada nih, beneran nih.
2: Jadi kenyataan.
0: Lu mau sama siapa juga mau, sama bedak dikambingin juga mau lu.
2: Tapi ini juga yang bisa dibilang apa coba?
0: Apa tuh?
2: Aduh domba, in real life tuh ternyata ada juga.
0: Aduh domba, aduh domba.
2: Domba di aduh.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: 94.4 FM. Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
2: KISI FM, your daily hit playlist non-stop.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ya,
2: semangat untuk orang-orang yang tidak terlalu cerdas. Gak lagi deketin orang cerdas. Semoga nanti lu juga makin cerdas untuk memilih apakah dia tepat untuk lo atau tidak.
1: Atau bisa jadi menjadi pemantik kayak, wah nih pasangan, calon pasangan gue nih cerdas, gue juga harus bisa meningkatkan.
2: Ya paling enggak ini loh, maksudnya jangan bias, jangan lu tuh pengen cerdas karena orang lain. Lu tuh harusnya pengen cerdas karena diri lo gitu.
1: What a good.
2: Selamat pagi, saya Mario. Mario apa ya? Mario Super.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kesana.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 94FM, all the music hits.
4: Keep your daily with KISI 94FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi kalau
0: was-was juga sih.
1: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa enggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja gitu.
0: Karena anaknya maunya di situ. Iya dong.
1: Enggak serba salah sih ya.
0: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya enggak suka. Jadi dia ya udah mau enggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan.
1: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih?
0: Gue udah nunggu. Keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Isi nostalgia.
0: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
0: Kayak gini nih yang gue mau.
4: Sweetheart, Antinop.
5: Easy FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Tahu.
2: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
1: Iya tahu ya.
2: Benar kan?
1: Yam Dam. Yang Dam and Brook.
2: Hah, emang gitu ya?
1: Wiz Khalifa.
2: Wiz Khalifa kan yang si Ugen kan?
1: Iya sama yang Dam and Brook.
2: Yang Dam and Brook mah Khalid.
1: Khalid.
2: Yang Dam and Brook gitu kan?
1: Oh iya betul ya.
2: Oh iya. Kan gue
1: so
2: Andy.
1: Young...
2: Ah itu Young Wild and Free.
1: Salah.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
4: This ain't your basic playlist, because you're listening KC FM, all the music hits. All the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Katanya kalau dia Silon Seven, pemuja rahasia.
2: Wah, ya bener, Silon Seven.
1: Akulah orang yang kan selalu mengawasimu menikmati indahmu dari sisi gelapku. Dan biarkan aku jadi pemuja, ya gak sih?
2: Iya, bener.
1: Pujamu jangan pernah hiraukan perasaan hati.
2: Mungkin kau takkan pernah tahu. Aku tahu Reva doang.
1: Video klipnya si Dul. Siapa Adul ya? Dul gak sih?
2: Si Adul.
1: Si Dul. Emang Adul ya?
2: Anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji lu.
1: Bukan.
2: Si Adul.
1: Bukan. Oh, si Dul. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight. Hanya di KIS FM.

0: FM. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
2: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM.
3: Keep your daily with Kiss FM. Hits that never quit.

0: Sahur in the Morning with Paulista and Noverina.
1: Di mana lagi ya kita menemukan emping? Ketupat sayur ada juga.
2: Ada juga kadang.
1: Betul sekali.
2: Itu.
1: Dia masih banyak deh kata-kata lainnya kan. Betul. Tadi ada 690.
2: Di antaranya melinjoin si emping ini, si Genetum Genemon masuk.
1: Iya, betul. Terima kasih atas informasinya, kita
2: bacanya
1: menjadi tahu.
2: Bacanya gimana ya?
1: Genetum Genemon.
2: Ada G-nya tuh atau enggak bacanya I?
1: Genetum Genemon.
2: Genetum Genemon.
1: Genetum.
2: Nyemon.
1: Kok jadi nye ya?
2: Kan G.
1: Oh biasanya GN ya, jadi nye ya.
2: Kalau NG kan eng.
1: Oh iya betul.
2: Ngetum ngemon.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: mana sih dia belum datang juga?
1: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
0: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
1: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
0: Kata siapa?
1: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
0: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini, terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
1: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
0: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
1: Yaudah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
0: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
1: Nes, gak jadi nih Nes. Ya, kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
2: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
3: Stream on and tune up. CCFM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
2: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gue. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gue tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu lo eksekusi.
2: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
2: Maksud gue evakuasi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Bogor in the Morning with Awarista and Noverina.
1: Kalau main Plants vs Zombie juga ada tuh tanaman yang gitu.
2: Yes, betul. Gitu. Kalau kalian nggak tahu ini kayak yang apa ya? Dia tuh pemakan serangga gitu ya?
1: Iya, pemakan serangga, betul.
2: Pemakan
1: jadi
2: serangga.
1: Itu kan tribe itu jebakan.
2: Betul.
1: Jadi nanti laler-laler itu.
2: Iya, itu
1: laler.
2: Akan
1: terjebak. Laler.
2: Laler.
1: Karena namanya Venus Flytrap. Jadi Venus jebakan laler. Laler.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: FM.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
4: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM, all the hits, all day, every day.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Tapi itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
0: Itu cabai hijau, bukan?
2: Enggak, cabai merah.
0: Cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, lu misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enaknya
2: lagi
0: makanannya.
2: Enak banget. Ngerti gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabai, ngerti gak sih lu?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar? Dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM. This ain't your basic playlist, because you're listening Kissy FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Apakah ini tandanya Meteor Garden sudah tiba? Tentang nggak Meteor Garden?
2: Tahu. Siapa wajib cuy hasyang ni?
1: Senyanyi dah lu.
2: Udah.
1: Gue turunin nih mic lu nih.
2: Iya.
1: Ya ini tapi menjadi apa ya? Menjadi perdebatan juga di internet gitu ya, kayak, itu mah bukan, itu mah bukan.
2: Ya mungkin orang zaman sekarang mah ngeliat itu kayaknya karena mungkin kemarin deketnya ada alien ya. Mm-hmm. Meteor. Nah kalau dulu coba tarik 20 tahun ke belakang deh, ada gitu. Wah siapa nih yang disantet ya? itu mah Banaspati.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: is Kisi 93.4 FM.
1: When I was young,

0: together.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
4: This ain't your basic playlist, because you're listening, Kissy FM, all the music hits.
5: Thank you for always listening, Kissy 93.4 FM, all

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja. Bukan bikin sakit beneran. This, KC 93.4 FM. Kolo teror.

0: KQC 93.4 FM.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo, Zah?
1: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KQC 93.4 FM, all the music hits. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Tetot.
4: Bikin kopi ya?
3: Tetot.
4: Nguras toren.
3: Tetot.
4: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KQC FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil. This, KC 93.4 FM.

0: 93.4 FM.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
4: KISI Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
4: KISI Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
5: KISI Nostalgia.
1: Ini yang gue cari.
5: KISI Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabun yang terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wanipiro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga. This, KC 93.4 FM.

0: KQC 93.4 FM.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini, terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Ya, kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This KC 93.4 FM.

0: 103.4 FM.
1: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Udah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
1: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934FM, all the music hits.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
2: Oh.
5: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube KC 934 FM.

0: All the music hit.
1: All the music hits only on KCFM.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94FM, All the Music Hits.

0: edisi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue mau. Come on and...

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, all the music hits.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
0: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
2: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang, tapi malah digunain buat kejahatan.
2: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
2: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Telur dadar segala macam.
2: Bukan telur apa sih namanya?
1: Dadar.
2: Bukan ceplok. Dadar, bukan ceplok apa sih yang?
1: Apa sih? Scramble.
2: Ya yes, scramble.
1: Scramble egg. Lu apa sih? Yang ini orang ya. Scramble oh ya. Ya
2: kan mesti pakai yang pakai soplen lagi. Soplen.
1: Harus dikonsrang-konsrang.
2: Bukan soplen apa sih?
1: Teflon.
2: Bukan teflon, gue nyebutnya pengen sodet. Tapi bukan sodet, apa sih?
1: Spatula.
2: Spatula, kenapa soplen?
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau
3: dengerin Naumann Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is KC 93.4 FM.

0: in the morning with Aulista and Novena.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya udang loncat-loncat. Lo tuh pernah lihat ya sih?
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu guys. Dia kayak udang, dibilang udang rebon juga kayak bukan ya.
1: Udang tapi kecil-kecil aja.
2: Iya cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu.
1: Mm-mm.
2: Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak pikiran.
1: Ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar dulu jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Oh iya, healthy people, kamu pernah dengar gak sih istilah ketika seseorang muncul dalam mimpi? Nah, orang itu sedang merindukan kamu. Tapi ternyata, faktanya tuh sebenarnya kamu yang lagi rindu sama dia. This is KC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Kalau yes. bisa di hire lah,
2: yes.
1: atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, apa namanya, pengeras suaranya,
2: iya,
1: di upgrade maksudnya, di upgrade supaya jadi
2: lebih jernih,
1: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan enak ya. Ini daripada kayak jalur satu, masa gitu? Gue nggak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau gimana?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah nggak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh. This is KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau Jerman Guten Morgen,
2: Guten Morgen.
1: Kalau Belanda Gude Morgen,
2: Gude Morgen.
1: Ya, Gude, oh, Gude.
2: Ini agak sedikit mirip ya.
1: Nah, bahasa Turki Günaydın Askim.
2: Gun,
1: hah? Kayak nama menteri apa?
2: Menteri siapa?
1: Enggak tahu gua.
2: Ngasal banget.
1: Gude Disadikin kali ya, Kak. Soalnya ini itu tuh kayak Günaydın Askim nih kan kayak nama menteri enggak sih? Ya enggak sih.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This GC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Oh, dia di situ.
2: Di situ, ngumpul di situ dan gak ada yang ngeh.
1: Oh iya.
2: Dia cuma berdiri mematung gitu kan, kan agak gelap-gelap gitu kan.
1: Oh iya.
2: Hebat banget ya Batman lu.
1: Hebat banget ya berarti ya.
2: Di situ dia pernah lagi di apa ya, di gerobak, di gerobak apa gitu. Masuk ke gerobaknya.
1: Terus gak ketahuan sama teman-teman.
2: Ketahuan, pintu dibuka dikit sama dia.
1: Biar, oh, ada udara.
2: Nah, masalahnya kalau misalkan dia ntar ditutup, ntar dibawa dagang.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
2: This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Dulu gue paling sekarang paling benci gue sama kacamata yang jengkol itu loh. Gak tau udah gue kenapa. Kacamata chip dulu kalau di film Warkop DKI itu.
2: Iya.
1: Yang chip itu.
2: Iya.
1: Dulu tuh gue pengen banget punya kacamata itu.
2: Sama gue juga.
1: Sekarang kayak ih apa aneh ya. Aneh ya. Tapi akan cocok-cocok aja kayaknya kalau make itu yang Robert Downey yang make.
2: Iya betul-betul kan, betul. Ya. Tergantung.
1: Kalau misalkan Chris Evans masih pantas.
2: Tergantung posisi muka juga sih.
1: Betul posisi muka.
2: Apa sih bentuk wajah juga. Betul, betul. Ada yang cocok pakai kacamata jengkol. Ya, tapi kayak sekarang kalau aneh banget.
1: Iya kalau misalkan yang kalau mukanya nggak pas tuh kayak bener ya. Ini mah jengkolnya nggak pakai kacamata.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy.
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih nggak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang kalau lagi bete, capek, atau kesel, suka makan atau minum yang manis-manis? Katanya sih bisa bikin suasana hati jadi bagus, tapi jangan sering-sering ya, karena bisa bikin gemuk, diabetes, dan muncul jerawat loh. Jadi kurangin yang manis-manis ya healthy people. This GC 93.5.

Gimana mau ketemu sama orang yang tepat? Melepas orang yang salah aja masih ragu-ragu. Gak semua yang datang harus kamu miliki, dan gak semua yang pergi berarti kehilangan. Melepas bukan berarti kalah, tapi tanda kamu udah paham cara menjaga diri. Karena yang benar-benar ditakdirkan untuk kamu gak akan pernah pergi. When I was young, I fell in love.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan yuk, enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oke deh, yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Nah, itu masang internet. Kok kabel mah? Ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: KC93.4 FM.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
0: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Good.

Belakangan ini banyak banget healthy people yang mungkin ngerasa takut terlalu bahagia. Takut karena setiap kali ngerasa bahagia, ujungnya malah kecewa. Kayak semesta gak pernah ngasih tenang lama-lama. Mungkin bukan kebahagiaannya yang salah, tapi kita aja yang belum terbiasa percaya kalau hal baik tuh boleh datang tanpa syarat. Gak semua momen bahagia harus dibayar sama luka, karena gak ada yang bisa jamin besok bakal gimana, tapi hari ini kamu berhak buat ngerasa bahagia tanpa rasa takut.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada urban legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pawai Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan iya. Tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya yang iya. Di zaman lu di era itu penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: Poling
1: Sergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang enggak.
1: Lu Nenek Gayung kakek Cangkul tau enggak?
2: Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi

0: KQC 93.4 FM.
1: Ha, sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Deng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Eh,
4: mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Asik. Kita di pantai,
1: yeah,
5: coy.
1: Iya,
5: panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
5: Seger. Chill abis.
6: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
8: Langsung masukkan Just Juice.
9: Dari Wings Food.
10: Good.

Weekend is here. Waktunya tarik napas, santai bentar, dan nikmatin hari tanpa mikirin kerjaan atau tugas. Saatnya isi ulang energi dan hati kamu, keluar rumah, nikmatin udara, atau nongkrong bareng orang yang bikin kamu ketawa tanpa alasan. Kalau kata Coldplay, lights will get you home. Kadang, bahagia sesederhana nemuin jalan pulang ke diri sendiri, lewat tawa, udara segar, dan kumpul bareng orang-orang yang kamu sayang.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak tuh
2: di,
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh,
2: yang...
1: gue kira ularnya punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya kaki.